ndokuva wasangana negava raenda wozvarokwa raenda zvikanzi gava samari gava ndoyaundidzirounya iri pano iyi zvikanzi chinyi zvikanzi ini nasvikowana imwe iri muchizarira ndokuibudisa zvino imwe ino tinoda kundidya koyo unoona wose zvikanzi handiti ingwe ndiyo yakuwana iwe uri muchizarira ikakubudisaka saka inofanira kuti ikudye zvikanzi kwatekani handisini ndanga ndiri muchizarira ini zvikanzi zvamboitikira kupiko zvauri kutaura izvozvo zvikanzi apo zvikanzi kure here zvikanzi kwete zvikanzi handeka tinoona pazvaitikira ndokusaka wesu tichiti

kunge ndokubhinda kamuchizarira zvikanzi kwapa vanga pakapfigwa here kana kuti vanga pakazaruka zvikanzi nemunhu vanga pakapfigwa zvikanzi sezvizvizvika gava richipfiga

0: Rambonga tera nefenyuro yako ya FM mazibaba Mateo ndo vandu kutaura navo manera nhasi mazibaba tochika midzai zvakare.
1: Inotema.
0: So nungu kuti unge uchitaura navo mazibaba Mateo tikutaura nenhau yepfuma nechitendero kuti pane connection here, pane pazvinosangana here kana kuti pane pamwe pazvinokutana. Sununguka kuti ungo chitaura nesu manero anhasi. Chitora tsamba mazibaba dziri kupinda iro mazibaba iri kubva kuna Caroline hanzi mazibaba maswera sei. Iri nhangu chandoda kungoziva ndechekuti kana kuri kuti munhu wanyanya kutambura zvingaitira kuti ndingoenda kune profita ndopfuga mapasi ndoona matibwa ndopuwa muteuro wangu ndowana pfuma.
1: Tinotenda.
0: Hanzi zviriko here izvozvo?
1: Mukoma Forbes regati taure tichiti ukaenda kumunhu wamwari totoenda kumuprofita kana kudzicheche. Mukoma regati taure tichiti mari yako itoriko ndokuti inotobva ikoko. Chaita kuti upfugame unochada kupfugamira kuna Jehovah. Kana uri kuda kupfuma kana munhu kwaiko madzibaba Mateo. Madzibaba Mateo tirikushandisa manheru. Tirikushanda nevanhu vasina pfuma ivavo. Tirikushanda nevanhu varikutsvaga mabasa. Tirikushanda nevanhu vane dzimba dzakapwanyika. Tirikushanda nevanhu varikuma mainzi vasiri kubata goridhe. Tirikushanda nhasi nevarwere. Tirikutsanangura tichiti chimukoma Forbes. Zvinoitika kuti ukaiko madzibaba Mateo ukaitwa muna matoro nabasa. Mhepo ndodzinovhara mabasa evanhu. Saka ukaitwa ukakushwa mvura ugezeswa upiwa muteuro. Zvinhu zvako zvakutoendeka mukoma Forbes. Hakuna munhu asingade mari. Munhu wese kutoishayiwa ndoye anoda iyoyo. Saka ndirikuti chikwe madzibaba Mateo ndirikuti kuno kumuprofita kana masinagogo vanoparidza asi kana kunyange makanzwa zita raJehovha muhomwe musina pfuma hausi chinhu mukoma Forbes. Pfuma inotongodiwa.
0: inotongodiwa pfuma. Rapakatera ya FM 1.99.1.8 mazibaba panave vada kukubatai parunhare vanga kubatai panhamba dzipi?
1: Tinotenda namba dzokufona 0772636178 0772636178 kana kuti 0718 96 1047 0718 96 1047. Tikurudzire nekunamata mudzimba imomo kunyange kwamuri kufamba wanai nguva yekunamata Mwari ndiye muridzi wezvese zvatiri kutaura. Uye chikumbiro chamadzibaba Mateo ndiri kukumbira mafundisi paridzaiva uye maprofita wanai nguva musangoprofita vanhu chete wanai nguva yekuvadzidzisa kutsvaga mari wanai nguva yekuvaudza kuti uri mumba nyarara imba inomiswa nemunhu akanyarara wanai nguva yekutaura kunyange ukasvika pamaini kuti tishande wanai nguva yekuvadzidzisa kutsvaga mari wanai nguva yekuvaudza kuti uri mumba nyarara imba inomiswa nemunhu akanyarara wanai nguva yekutaura kunyange ukasvika pamaini kuti tishande.

0: makau ya kufa kufatu kwa ne mota madongira akato kuya ilo liye ayito doro kuchova mota mpanduzi za ipapo zuti kana jesu akanda kuya nguweno kanumarewa tumi wa mtumwa yiko zino afambe ne toka anufamba ne mota mota asheda kuto juzwa mkoma fobs ini ndroba mzimboza kwa naistendelela mota kwa ishenda tizi kaka tukufana mtu isa kutikuti zinufambe mkoma fobs zino tongoda kufuma zino da kufuma mkoma fobs toto watumwa kenda ukariba na mwaya haukwa nisa kuburisa domboka wachenda umbeiri lage na ukariba ndinonzi mazima paka na ndinonzi mazima ini kwete muna kubuda mine fuma kutu nzendo zini fuma za kanaka kata zwa muna uja muru ukariba kana kwa maa ndai koko zino tutengwa ne fuma zokuti mazima ini zino mbukaka mwikwa ne magari tupano ndiwa fuma pano tudiwa fuma
1: imwe tamba iku ba mazibaba kuna Christian alo kufunza kuti ko mazibaba tino wanzona dzimwe dzenguva vamwe vafundisi nevamwe vaprofita vachida mari kuti vange vachiwana kana muteuro zviri right here kuti muranda wamwari angachi demanda kana kuti angachi piwa payment pakubetsera vanhu
0: tinozi zvipo chiko nemkomo fobisi imari dzodzo ngavaende kuvafundisi ikoko vanopa vafundisi mari dzodzo ngavaende kunonzi chechi vaende kunobvisa zvipo zvavo matarenda anodiwa mukoma fobisi nemhaka iyi ndoanoropafadza vanhu mwari anda kutopirwawo chipo chake kwete kuti achaburuka kunoenda kuzotora mari chipo ichocho ndechekuti mufundisi asumuke kunokunamatirai mufundisi hatenderokuenda kubasa basa rake ndokufamba achinamatira vana akanzwa kuti no kukandodoko kunoda kubatsirwa munhu anofanira kubva kunyange pakati nepakati chero kwavo kana kuri kusozvawo wouya wokwira rifiti rake wonamatira vanhu fuma idzodzo muchechi dzinodiwa kuti Jehovha arumbidzwe ane vatungamiriri vake vanofanira kunge vachifamba toti mufundisi kunonamata naye haatendi kuenda kubatswa mufundisi mupe mari zvokuti dzimwe nguva nemhuri dzakachirarama iro basa rake ndirokukunamatirai
1: tinotenda madzibaba namba dzenyu dzakamira sei
0: tinotenda namba dzokuforo 7 2 6 3 6 1 7 8 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 0 7 7 2 6 3 6 1 7 8 kana kuti 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7 0 7 1 8 9 6 1 0 4 7. Tinotenda mukoma fobs nezuro vazhinji vakaitirwa munamato manheru vazhinji vakafona vachitsanzwa kuti nhasi pane munamato tikanga tichinamatira vanhu pamafoni ipapa nanhasi hatisi kumira kunotone minamato zvekare yevanhu vemabasa kune minamato yemudzimba uye vanhu vari kumamainzi vari kuti baba zvinhu hasi kufamba nemabhizinisi saka minamato hatisi kumira mukoma fobs tinamatei nhasi amen
1: amen. 17 minutes after 7 ndidzo nguva sonikukaya kunge mukisangana namazibaba Mateo manhero anhasi pa 0719255655 ikatsamba mazibaba ino iri kubva kuna Farai hanzi mazibaba vaswera sei inini mazibaba pfuma hanga handina saka muri kundiudza here kuti ndakasvika pamasowe penyu ndisina mari mazibaba munokwanisa kundipa muteuro here nemunamato kuti pfuma iwanike
0: tinotenda mukoma fobs mwari vanopa zvese varombo nevapfumi endai kuchechi munonamata makadaro mukoma fobs kana uchigoda kufamba netsoka kuya kwamadzibaba Mateo Bright famba usina mari iyoyo mukoma fobs kana uine pfuma yekuti ndoda kuti madzibaba Mateo mwedze dzizi fambai uye nayo kwamadzibaba nerufobs dzabasa muchechi munoramira vanhu vese mukoma fobs chechi ndeye munhu wese zvirema vanorwara ndeye munhu wese usina pfuma pinda muchechi uine pfuma yako pinda muchechi imomo nokuti chechi iyo yega inozvifambisira yega
1: saka saka anzwa akafarai apa madzibaba
0: aiwa harege kunzwa zvakafanana mukoma fobs tine vanhu wekuti anda pane penyu roti madzibaba Mateo munobhadharisa here unenge uchirevaiko tokutiwo kana une chipo chako huya ukanda mimba yamwari kana usina futi huya mukoma fobs ndakapa muenzaniso wakafana wakanaka nezuro wakanaka fani ndikati kana unoenda kuvic fobs kana ukariba hauna kwokuti unoenda netsoka hapafambisi apa panoda kuti munouya nepfuma baba fambai enda muzichechi imomo munobvisa zvipo zvenyu zvinobatsira vafundisi vavo kufambira shoko ramwari
1: tinotenda madzibaba 18 after 7 ndidzo nguva rapakateerera ya FM 101.9 91.8 ndiri kutaura na